Ya, 101,1 RKS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, walet semua. Masya Allah. Iya, gimana ini kabarnya di pagi hari ini ya? Ketemu lagi ini sama Teh Dara ya. Di mana lagi kalau bukan di Selamat Pagi Sumedang ya, edisi 8 ini ya, 8 Mei ya 2026. Alhamdulillah. Hai warga Sumedang semuanya ya, yang ada di luar Sumedang dan yang ada di dalam Sumedang ya. Semuanya selamat pagi. Gimana udah pada sarapan belum? Dadah, barusan sarapan juga nih. Karena harus menikmati keindahan pagi hari ini. Asik. Yulah untuk balat semua ya. Tadi udah Tedara hadirkan beberapa lagu Indonesia untuk balat. Nah, nanti juga bakal ada berita informasi terupdate untuk balat RKS ya. Nah, Sumedang istimewa. Ya bener banget ya. Mudah-mudahan ini semuanya di hari Jumat ini, Jumat berkah, kita semuanya yang dilakukan lancar semuanya dan dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Tedara di sini ada dua room ya. Ada room Tedara sama room RKS FM. Ini katanya tadi di room RKS ada gresek-gresek. Coba nanti ya Tedara pengen ini ya, karena kita coba on lagi ini. Coba nanti kalau misalnya udah bener kasih tahu Tedara ya, karena kita tetap perbaikan terus setiap harinya ya. Baik. Baik, terima kasih ya. Kopi paginya udah belum? Kalau belum sini, aku bukan aku bikinin, tapi aku ngikut mau ngopi. Biar gak ngantuk kan walat. Iya dong. Oke, dan apa lagi ya yang bisa kita share di pagi hari ini selain kebahagiaan? Iya, ada dong Teh Dara. Apa? Ya, kita berbagi senyuman dong nih. Teh Dara senyum dulu. Biar apa? Karena senyuman di pagi hari itu bisa membuat kita itu fresh loh balat ya, Masya Allah. Karena apa? Kita berbaik hati dengan seseorang, kita jangan pernah berharap kepada orang yang sama ya untuk berbuat baik kepada kita. Tetapi kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dari manapun aja itu datangnya ya. Jadi jangan pernah berharap kepada aku berbuat baik kepada si A harus si A juga berbuat baik kepada aku. Enggak ya, tapi dengan orang lain. Yang dari mana aja sih ya. Oke, ini selamat pagi buatnya A Faisal, buatnya A Bimayu, buatnya Teteh Erna Lestari ya, buatnya A Didi. Semuanya selamat pagi ya. Ini assalamualaikum, selamat pagi. Salam kenal dari Buah Dua ya. Oke, dari Buah Dua, Masya Allah. Selamat pagi, Teteh Erna. Mas Didi menyapamu di Banjarnegara. Hai, Banjarnegara. Ada Kang Abi Manyu juga katanya udah ngopi. Iya, siap. Ada Al Faisal katanya juga udah ngopi. Siap ya. Kalau gitu, kalau udah sama-sama ngopi pada suka hadir. Wah, deketan dong. Pada suka ya, tadi aku lewat sana pagi-pagi ya. Oke, dan sebelum kita mulai lagi nih dengan berita terupdate ya di hari ini, Dedara mau kasih satu lagu dulu. Yuk, mau lagu apa ya? Aku mau kasih lagu ya, ini lagu apa namanya, yang gak lama-lama juga lah ya. Tapi ya, kita kasih dulu deh ya. Buat Balt ya, tetap di sini masih bersama Teh Dara di Selamat Pagi Sumedang. Yuk kita dengerin sama-sama ini lagunya.

Ada Bapak Rock and Roll ya, Balad RKS nih. Lewati 25 menit lepas dari pukul 8 pagi. Tenang aja Balad, di sini Tedana nemeninnya tuh sampai jam 1 siang loh. Nanti dilanjut lagi sama lagu-lagu Sundanya ya. Oke, di kesempatan kali ini, yuk Balad, Tedana mau ngapain lagi nih? Tedana punya satu informasi nih. Oh iya, sebentar lagi kita mau di Hari Raya Idul Adha ya. Gimana persiapannya? Mungkin persiapan yang berkurban ya. Iya kan, kalau berkurban itu kan sebaiknya gitu ya, hewan kurbannya kan itu memang kita pelihara dulu ya. Jadi apa namanya, kalau beli langsung dikurbankan ya boleh-boleh aja sih. Cuman kan ya harus di ini dulu ya, harus diangon dulu gitu katanya.

Nah, Lebaran Haji kita jatuh pada hari apa? Coba. Tanggal berapa kita Lebaran Haji teh? 15 ya. Berapa? Coba aku kasih tahu kalau belum ini. 14. 15. Ya, bisa jadi ya. Karena itu kita banyak ya minggu depan teh liburnya sebentar. Tadar itu rada lupa-lupa ingat kalau masih awal bulan ya. Iya, 14, 27. Kalau besok itu mah itu hari 14 itu Kamis kenaikan Isa Al-Masih, kemudian tanggal 15 itu cuti bersama. Kalau Lebaran Haji mah tanggal 27 ya, cepet banget. tanggal 14 lah Tadar masuk ngawur. Iya. Oke. Nah, itu dia bala terkaya. Sekarang kita mau ngebahas nih ya. Calon jemaah haji di Sumedang. Nah, ini semoga menjadi haji yang mabrur ya. Yang belum bisa melihat Ka'bah di tahun ini, mudah-mudahan di tahun depan insyaallah di berkahkan rezekinya bisa melihat Ka'bah dan juga Lebaran Haji di sana ya. Ini 95 calon jemaah haji Sumedang ya berangkat ke Mekah pada tanggal 13 Mei 2026. Ya, sebanyak 95 calon jemaah haji asal Kabupaten Sumedang yang tergabung dalam kloter 29 KJT dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci Mekah pada tanggal 13 Mei 2026 mendatang. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah PPIHD Kabupaten Sumedang tahun 2026 yang juga Asisten Daerah Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Sumedang, Dr. Dian Sukmara ini mengatakan keberangkatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penyelenggaraan ibadah haji tahun ini yang telah dipersiapkan secara matang oleh pemerintah daerah ya. Dan meski sejumlah jemaah tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, seluruh prosedur standar prosedur operasional standar atau SOP telah dijalankan secara optimal demi menjamin kelancaran dan kenyamanan para jemaah. Dan lebih lanjutnya lagi ini Dian Sukmara juga menjelaskan pendampingan akan dilakukan secara menyeluruh mulai dari proses pemberangkatan di daerah saat berada di embarkasi hingga selama pelaksanaan ibadah tanah suci ya. Dan kemudian tentunya ia terus memberikan dukungan penuh baik dari sisi fasilitas maupun layanan guna menjamin kelancaran seluruh rangkaian ibadah haji di tahun 2026. Nah, itu dia balat ya. Ya, semoga aja ya para jemaah haji disehatkan semuanya ya sampai pulang pergi pulang ya itu selalu dalam keadaan sehat walafiat terus menjadi haji dan hajah yang mabrur ya yang bisa menjalankan rukun Islam yang kelima ini ya. Mudah-mudahan ya kita bisa menyusul ke Mekah ya melihat Ka'bah. Amin. Yuk, ini Tadara mau ngucapin salam dulu ya. Selamat pagi ini. Sebentar. Rada nge-lag, Beb. Ada Anausir ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Semoga pada sehat selalu ya. Bekasi Timur hadir baru nongol. Maaf ya. Waalaikumsalam. Enggak apa-apa baru nongol juga ya. Walaupun baru nongol juga, yang penting kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Terus juga ini ada Pulu-Pulu Mbak request lagu Project Pop Bukan Superstar ya. Semoga para haji menjadi haji mabrur. Amin ya. Itu juga harapan kita semuanya dan saudara-saudara kita juga yang saudaranya melaksanakan ibadah haji juga pasti doa yang sama ya. Semoga menjadi haji yang mabrur, haji yang benar-benar bisa ini kedekatan diri kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lengkaplah sudah ya untuk menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Oke, balat ada Project Pop tadi ya dengan Bukan Superstar. Oke, kita dengerin aja. Ini tadi dari Pulu-Pulu ya. Yang mau request juga boleh ya. Boleh, yang mau request boleh. Mau mas gabung di roomnya RKS FM atau roomnya Tedara boleh. Keduanya juga boleh ya, semuanya sama ya. Terus juga teh ini darinya Mas Ruri ya. Teh boleh request lagu Mahadewi nggak dari Padi? Boleh banget. Oke, nanti ada Bukan Superstar dan juga ada Mahadewi darinya Padi ya. Yuk kita dengerin dulu nih ya. Ada Bukan Superstar dulu ya. Buat balat ya, jangan kemana-mana. Masih bersama Tedara di Selamat Pagi Sumedang. Yeah.

Oke, okay, masih sama Tedara ya. Aha, di selamat pagi Sumedang. Nah, tadi ada lagu apa? Coba. Ada lagu Kangen. Wow, ternyata nih pagi ini bukan cuma Tedara aja yang kangen ya. Tapi balap juga ini kayaknya pada kangen semuanya di pagi hari ini ya. Oke, okay. Ini ada Sang Kuryang ya. Waduh, ini aku udah yang sumbi. Selamat siang, Tete. Masya Allah, selamat siang kembali. Selamat aktivitas, salam kenal dari Darajat Garut. Ya, halo warga Garut semuanya ya. Assalamualaikum ya. Tasikmalaya juga ini hadir. Ya, halo Tasik. Semoga Radio RKS Sumedang makin jaya terus. Sukses selalu, amin. Terima kasih doanya ya buatnya Anasir. Terus ada Aayi. Hai, selamat pagi. Ada Sibang. Aku gak bisa nerusin ya. Kakak boleh request, kakak boleh dong mau request lagu apa ya. Yang penting mah hari ini tuh apa ya, bikin hari-harimu itu jadi luar biasa. Ah teteh, aku mah hari-harinya begini aja, gimana luar biasanya. Jangan sambilang ya, tahu gak, kamu itu punya power loh di dalam diri kamu sendiri ya. Kita tuh punya power di dalam diri kita, Bala, cuman karena belum keluar aja powernya ya. Jadi cara keluarnya gimana? Udah, kita nikmati hari ini ya dengan rasa syukur. Terus juga kita nikmati apa yang membuat kita bahagia. Misalnya nih, yang bikin kita bahagia tuh makan misalnya ya, ngemil sana ngemil sini, makan sana makan sini misalnya gitu ya. Nah itu udah gas aja. Yang penting mah kita fresh, kita itu terus juga nggak ada rasa unek-uneknya. Tapi kalau misalnya kita lagi teteh, kesenangan aku mah memang jalan-jalan misalnya. Tapi jangan jalan-jalannya tuh maksain. Maksudnya maksain ini kan perlu budget ya. Tahu-tahu tuh budgetnya buat yang penting-penting misalnya. Terus kan kita jalan-jalan itu sambil mikir dong, aduh ini nanti kalau habis buat apa nih? Gimana nih aku buat bayar ini, bayarin, nah kayak gitu. Bukan, tapi ininya yang menyenangkan kita itu tidak ada tekanan gitu loh, Balat ya. Jadi kita melakukannya itu dengan tidak ada tekanan. Misalnya bahagianya kita itu dengan nongkrong, minum kopi, ya udah sok aja dulu kerjain ya. Terus juga kita sambil dengerin Tedara nih di pagi hari ini ya. Boleh ya. Ada Ayi katanya Wilujeng Enjing kesayangana. Iya, Wilujeng Enjing kembali. Ya, terus ini mau request lagu apa ini? Halstex LK. Oh, boleh nanti kalau ada kita puterin ya. Ada Urban juga, halo, selamat pagi. Pokoknya gitu. Jadi makanya Tedara teh selalu ya, selalu mengingatkan selalu mengingatkan pagi itu jangan buat mood kita itu berantakan ya. Contohnya nih, makanya kalau bisa matikan handphone dulu itu sampai kita mau berangkat kerja ya. Jadi kalau misalnya kan kadang, apalagi yang punya permasalahan ya, problem apa gitu nggak tahu. Nah biasanya bangun, baru bangun tidur udah ada nih. Misalnya nih kita lagi punya pinjaman nih sama orang, langsung bayar, nah gitu misalnya kan, kita kan jadi aduh, jadi moodnya lagi gak bagus kan. Gitu, itu contohnya gitu, Balat ya. Nah makanya kita tuh cara menenangkan diri tuh udah matikan handphone dulu, hindari pikiran-pikiran yang mindsetnya itu jelek ya. Kita apa, mindset kita bagus-bagus aja. Apalagi di pagi hari ini tuh kita butuh bener-bener fresh pikiran kita. Karena kalau misalnya dari pagi aja kita itu udah mindsetnya jelek ya, itu bakal sampai nanti tuh bahkan di tempat kerjaan itu juga gak bakal bagus, sok percaya sama aku. Karena Tedara pernah mengalaminya ya. Dari malam tuh ada permasalahan yang belum selesai, tahu-tahu dibawa sampai pagi, dibawa kerjaan itu gak bakal bagus ya. Jadi mendingan udah gak usah masuk kerja ya, daripada berantakan ya kerjaannya. Nah, terus tapi tetap pengen masuk kerja Tedara, ya udah kalau gitu tenangin dulu, lakukan dulu yang buat kamu senang. Misalnya ngopi dulu sebentar, tarik nafas, meditasi dulu sebentar. Nah, baru kalau kamu udah lega, mindset kamu udah bagus, baru kamu siap untuk menjalani hari ini ya. Oke ya semuanya. Jangan ada lagi kata-kata yang enggak mood ya. Oke, ini ada Sang Kuryang ya, katanya mau minta lagu Tommy Jepisa. Alah, itu lagu melankolis ya. Itu lagunya, lagu Golden Memories gak bisa kita puterin ya. Kita lagu pop Indonesia yang dulu atau sekarang bisa ya. Seperti itu, Balat.
Iya, di 8.50 ini di hari Jumat ini tadi memang kalau jalanan memang nggak seramai biasanya ya, karena kan memang hari Jumat ini banyak yang kadang naik angkot ya. Kadang ada yang emang sama temennya gitu ya. Karena hari Jumat ini juga nanti kerjaan juga ini biasanya langsung di cover buat sampai di Sabtu Minggu ya. Ada Ibu Dewi. Halo Ibu. Ibu beres semua. Udah datang. Nah, terus apalagi persiapan weekend ya. Nah, persiapan weekend itu Sabtu Minggu. Nah, itu harus harus nggak Teteh Dara weekend itu? Kalau menurut Teteh Dara sih, kalau weekend itu ya dibilang wajib sih. Wajibnya gimana? Nah, bukan wajibnya, harusnya kemana-mana ya. Tapi key time juga itu termasuk weekend sama keluarga itu penting ya. Mendekatkan diri kita sama anak-anak, sama keluarga, kayak gitu ya. Jadi intinya weekend itu bukan harus pergi ke sana-sini, harus menghabiskan budget ke sana-sini. Tetapi yang namanya quality time itu juga termasuk weekend sama keluarga ya. Oke, sukses semuanya ini buat teman-teman Teteh Dara ya. Ya, ada Adens Marco ini, apa kabar Teteh? Alhamdulillah sehat ya. Kalau sendiri gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Ya, satu lagu Teteh Dara puterin dulu yuk. Ada tentang kau dan dia, ini darinya Kangen Band ya. Buat balat, jangan kemana dulu karena Teteh Dara masih hadir di Selamat Pagi Sumedang.

Ya, ada bukti ya. Ada bukti ya, Balat, darinya Virgon. Iya ya, telah mengantarkan kita ke 15 menit lepas dari pukul 9 di pagi hari ini.

Yeah. Terus ini ada lagu produk timur nih. Hitam rasa manggusteng. Tuh kan. Ya, jadi yang namanya apa? Kita ngomongin tadi, ngomongin apa tadi? Aku kenapa jadi blank? Kurang minum ya? Iya nih. Nah, makanya minum dulu, yuk. Jadi, biasanya nih ada enggak sih yang sering sama kayak tedara nih, tiba-tiba kita enggak fokus ya. Nah, tiba-tiba enggak fokus. Nah, itu biasanya kurangan cairan ya. Nah, makanya harus minum dulu ya. Walaupun sibuk-sibuknya gimana, kita harus usahakan minum karena itu untuk kesehatan kita juga ya. Karena orang sukses itu juga kerjanya kan harus kerja keras itu capek dan itu harus terkontrol dan juga fokus ya untuk dalam dirinya. Oke lah Balat, nah sedikit ya kata-kata hari ini tentang apa tadi? Tentang kita bekerja keras ya. Bekerja keras itu ya intinya orang-orang yang bekerja keras itu pasti insya Allah bakal sukses ya. Tapi jangan cuma bekerja keras doang tapi kesehatan kita itu enggak dijaga ya. Salah satunya apa? Minum 8 gelas air per hari. Nah itu juga sudah support diri kita untuk bekerja keras itu. Karena bekerja keras juga butuh sehat ya. Ini enggak pengen sukses kita udah kerja keras tapi sarapannya seblak. Jangan dulu ya, seblaknya ntar aja buat nanti siang ya. Baik, Balat, ini Tedara punya satu berita lagi yang akan disuguhkan ya. Nah, ini seputar apa sok? Ini peristiwa perampokan kurir ekspedisi. Wah, ini kapan ya? Kemarin ya. Batagas mungkin sudah tahu ini kabarnya. Coba kita pengen tahu, pengen lihat ini pelakunya siapa, terus bagaimana kelanjutannya ya. Ini Polres Sumedang bongkar aksi perampokan kurir ekspedisi. Pelaku mengaku polisi dan wartawan. Waduh, wah coba kita lihat ya. Ya, ini Polres Sumedang mengungkapkan kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau curat ya, disertai penyekapan, penganiayaan dan perampasan yang menimpa seorang kurir ekspedisi berinisial TSS warga Desa Mandala Herang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Nah, Kapolres Sumedang AKBP Sanditio Mahardika mengatakan peristiwa tersebut terjadi di Dusun Pakemitan Desa Cimalaka Kecamatan Cimalaka Jumat 10 April 2026 yang lalu ya. Berarti Jumat yang lalu ya, jadi ini baru terkuak gitu Balat ya. Nah terus ini dalam kasus itu ya, polisi menetapkan 4 orang ya ini sebagai tersangka, yakni DMI 26 tahun, RAP 33, KTK 29 dan EMSKW 20. Namun satu tersangka berinisial MSKW hingga kini masih berstatus daftar pencarian orang ya. Dan Sanditio Mahardika juga menjelaskan, aksi bermula ketika korban diajak bertemu oleh seseorang berinisial RP di sebuah konter handphone di Dusun Pakemitan. Nah, saat korban berada di lokasi tiba-tiba datang sebuah mobil Toyota Rush hitam berisi 4 orang pelaku. Nah, di dalam mobil korban kemudian diborgol dan matanya ditutup menggunakan lakban dan dianiaya. Para pelaku juga merampas tas milik korban yang berisi uang tunai sekitar 2,5 juta rupiah, telepon genggam, dompet serta sejumlah barang pribadi lainnya. Salah seorang pelaku kemudian menyerahkan uang hasil rampasan kepada rekannya. Di dalam mobil korban selanjutnya dibawa keliling menggunakan kendaraan tersebut melewati tol Cimalaka yang keluar di tol Paseh. Nah, dari penyelidikan ya, ini diketahui mobil yang digunakan para pelaku merupakan kendaraan sewaan. Sebagian uang hasil kejahatan tersebut juga sempat digunakan para pelaku untuk membeli makanan, rokok dan juga bahan bakar sebelum sisanya dibagi-bagikan. Duh, parah banget ya. Dan ini akhirnya sudah tertangkap ya. Kemudian ini dari tangan para tersangka sudah diamankan juga ya, kayak sejam juga ya. Polisi juga telah melakukan tes urin terhadap tersangka ya, dan hasilnya menunjukkan positif menggunakan obat-obatan terlarang. Dan ini dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara ya. Dan sementara itu korban TSS ini mengaku hingga kini ya masih merasa khawatir karena satu pelaku masih buron. Nah itu ya. Kapolres Sumedang juga menyerahkan penggantian uang milik korban yang sebelumnya dirampas oleh pelaku. Nah, iya, ini harus kita benar-benar waspadai loh ini, Balat ya. Nggak tahu ya, sejak kejadian-kejadian yang kemarin-kemarin itu sempat booming ya, sempat viral.

wilayah tersebut, ya. Itu bisa meminimalisir kejahatan-kejahatan yang terjadi, ya Balat, ya. Terus juga kalau misalnya soal uangnya, kalau misalnya COD nggak ditemuin, Tedara biasanya nggak bakal percaya, katanya gitu, ya. Soalnya misalnya uangnya duluan yang kita transfer, misalnya tahu-tahu malah nggak dikasih barangnya. Nah, memang iya. Nah, makanya kalau misalnya COD itu harus cari momen yang pas juga, ya. Ya, itu aja sih Balat, ya, pesan dari Teh Dara. Semoga lah kita dijauhkan dari yang kayak gitu, ya. Semoga kita dijauhkan dari kejahatan-kejahatan yang ada di sekitar kita ini. Ya, sebenarnya kejahatannya memang terjadi karena adanya kesempatan, ya. Oke lah, kita dengerin dulu yuk satu lagu berikut ini, ya. Buat Balat tetap bersama Dara di sini. Di Selamat Pagi Sumedang, ya. Ini ada lagu yang booming nih buat Balat, ya. Oke, tadi masih ada beberapa menit lagi ini, ya, di sini sampai di 9.45, dan nanti Tedara bakal lanjut lagi di program selanjutnya, ya.

Oke, okay, Pak KS, kita sekarang sudah di pukul 9.34 waktu Indonesia bagian barat ya. Dan kebersamaan kita ini di Selamat Pagi Sumedang kita cukupkan dulu sampai di sini. Tapi jangan khawatir, nanti Teh Dara di pukul 10 bakal kembali lagi untuk Anda di program yang berbeda ya. Yuk, yang pastinya balat jangan kemana-mana dulu ya. Masih di sini di 106,1 KS FM, teman setia dimanapun Anda berada.

yang Anda dengar. 106,1 FM RKS Radio. Inspirasi Sumedang.

Saatnya memasuki waktu sholat duhur untuk daerah Sumedang dan sekitarnya. Mari ambil air wudhu untuk menunaikan sholat dan berjamaah. Semoga amal ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio RKS 106,1 FM, teman setia dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Dewi Ara di program yang sama di siang ini, yaitu IRKS, yang mempersembahkan atau memperdengarkan lagu-lagu pop Indonesia kesukaan kita semua tentunya. Nanti yang mau request-request boleh ya lewat TikToknya RKS dan juga TikToknya Teh Dewi Ara. Tetapi dengan syarat harus ada love orangnya dulu yang keluar. Dan balada RKS hari ini hari Jumat, pasti hari yang penuh berkah karena Jumat itu adalah ratunya hari, ya bisa dikatakan, atau rajanya hari gitu. Dan tanggal ini adalah tanggal 8 Mei 2026. Seperti biasa, Teh Dewi akan menemani balada RKS dalam 2 jam ke depan sampai pukul 3 sore nanti. Kurang baik gimana ya Teh Dewi dengan teman-teman balada RKS selalu setia menemani di setiap harinya. Oke, seperti biasa ada lagu untuk mengawali di siang ini yang berhubungan dengan adanya Tuhan tentunya, seperti biasa. Merayu Tuhan dari Trisuaka.

Okay, merayu Tuhan. Kalau kita sudah merayu Tuhan, sudah mendekatkan diri kepada Tuhan, Sang Maha Pencipta, yang memiliki hati kita, yang memiliki segalanya, maka hidup kita akan lebih tenang dan lebih pede, lebih percaya diri untuk menghadapi kehidupan di berikutnya. Apapun ujian yang kita hadapi, yang kita rasakan, pasti akan terasa begitu indah, bukan lagi menyakitkan, kalau kita memang sudah segalanya diserahkan kepada Tuhan. Oke, Bola DRKS, seperti yang tadi disampaikan oleh tadi, bahwa hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat itu biasanya teman-teman yang baru selesai melaksanakan salat Jumat, ya, di hari ini sekarang sudah menunjukkan pukul 1:44. Berarti semuanya mayoritas sudah kembali lagi ke tempatnya masing-masing. Maksudnya ada ke tempat kerjanya, ada ke rumahnya, ya. Ada juga mungkin kembali lagi ke sawah atau ke ladangnya, ya, dan selamat beraktivitas kembali, dan mungkin juga ada langsung beristirahat. Isomanya tentu saja kalau lihat dari jam sudah selesai semuanya, istirahat, salat, dan makan. Mudah-mudahan apapun yang dilakukan oleh kita di hari ini akan membawa ladang pahala dan menjadi ladang ibadah untuk kita semua tentunya. Jadi kalau misalkan Tadewi, ya, teringat ke kalian yang begitu baik, yang begitu selalu lebih ingat bahwa kita itu ada suatu kewajiban yang harus kita lakukan setiap harinya kepada Tuhan kita. Jadi pingin memeluk dirimu. Dari Darman Manik, ingin memeluk dirimu.

Ingin memeluk dirimu, ingin memeluk siapa, ingin memeluk teman-teman Baladar KS yang selalu setia menemani Teh Dewi Ara tentunya di siang ini ya. Yang alhamdulillah di hari ini terlihat dari cerahnya suasana di Sumedang yang begitu indah, begitu anget ya. Begitu membuat sesuatu hal yang beda dalam diri Teh Dewi. Beda gimana ya, beda angetnya maksudnya. Dan Balad RKS semuanya juga mudah-mudahan hari ini berada dalam keadaan sehat, bahagia ya. Dan hari besok pun kita akan mengulang dengan kebahagiaan tentunya. Itu kan harapan kita selalu begitu, pinginnya kebahagiaan. Tetapi kenyataan hidup terkadang sering membuat lain dari apa yang kita harapkan. Jadi kadang-kadang kita merasa takut ya. Seperti ada lagu dari Republik, Aku Takut.

aku takut ya dari Republik. Memang terkadang dalam kehidupan itu kita sering merasa ada rasa takut, itu manusiawi ya. Tetapi setidaknya kalau kita bisa mengendalikan diri, mengontrol diri dengan cerdas, dengan pintar, dan dengan cara kita sendiri, yaitu ketakutan itu dengan sendirinya pasti akan hilang. Dan dengan sendirinya juga kita akan terbiasa dengan hal-hal yang ditakutkan itu, dan kita akan melawan rasa takut itu berakibat dari mana. Dan akhirnya kalau kita sudah merasa diri kita sudah terbebas dari rasa takut itu, apalagi rasa ketakutan itu yang bisa kita kenang gitu ya, bisa kita ingat, dan bisa juga membuat menjadikan kehati-hatian untuk melangkah di kehidupan berikutnya, itu akan lebih menjadi sesuatu ke pembelajaran hidup untuk membentuk suatu kedewasaan. Seperti ada judul lagu dari Naf, Kenanglah Aku.

Oke, itu tadi dari Nap ya, kenanglah aku. Jadi kalau memang segala sesuatu yang memang harus dikenang apa-apa, kenang aja. Tetapi kenangan itu apakah kenangan berpengaruh baik atau sebaliknya? Kalau memang itu pengaruhnya baik, memotivasi kita ke depannya dan menjadikan suatu pembelajaran yang sangat luar biasa, selalulah kenanglah itu. Tetapi kalau misalkan memang kenang-kenangan itu hanya menjadikan suatu kepahitan dalam kehidupan kita dan membuat langkah kita menjadi tidak baik dan juga tidak leluasa, menurut Teh Dewi gak usah dikenang juga. Hanya diingat sekali-kali gak apa-apa sih untuk pembelajaran. Tetapi kalau untuk selalu dikenang, kayak rasanya sayang sekali ya untuk mengenang sesuatu hal yang membuat kita menjadi sesuatu yang salah. Yang penting dalam kehidupan kita ini, jangan sampai kita mempunyai sesuatu hal bayang-bayang yang membuat kita akhirnya untuk melangkah pun rasanya takut, ataupun untuk melangkah pun kita tidak mau lagi karena takut suatu kejadian yang sudah terjadi bisa terulang kembali. Seperti ada dari albumnya Cakrakan, Kekasih Bayangan.

Oke, itu adalah kekasih bayangan. Oke, kalau kita sudah mempunyai sesuatu yang bisa dibayang-bayang, tetapi itu memang kata Teh Dewi juga merasa kita menjadi bahagia yang nggak apa-apa dibayang-bayang terus, tapi nggak baik juga ya membayang-bayang sesuatu hal yang tidak nyata. Atau Fata Morgana, lebih baik yang nyata-nyata saja hidup sekarang ini yang bisa membahagiakan kita tentunya. Dan jangan lupa, kehidupan ini bagaikan mesin waktu yang terus berjalan, bagaikan roda yang terus berputar. Seperti ada lagunya dari Budi Doremi, Mesin Waktu.

0: Sai, kamu udah nyiapin tempat buat resepsi nikahan belum?
1: Waduh, jangan bikin panik atuh. Aku belum. Tempat yang pas di mana ya?
0: Ih, di Sumedang mah gampang. Ada aula serbaguna game, Graha Insun Medal, mau nikahan, wisuda, seminar, olahraga, sampai festival kuliner juga bisa. Serba bisa pokoknya.
1: Serius? Terus parkirnya gimana? Jangan-jangan sempit kayak hatimu.
0: Parkirnya luas, Shay. Aman 24 jam. Lokasinya strategis banget di pusat kota Sumedang. Jalan Prabu Gesan Ulu nomor 125 persis di samping studio RKS FM.
1: Wah, pas pisan. Siap buat bikin momen bahagia jadi berkesan.
2: Aula Serbaguna GIM Sumedang, unit usaha dari PT Kampung Makmur. Info lengkap hubungi kantor sekretariat di Komplek GIM Sumedang atau Ibu Elin di 0823-2160-9441. Jangan lupa ikuti juga talkshow Bang Makmur, bincang-bincang Kampung Makmur setiap hari Jumat jam 1 siang hanya di 106,1 RKS FM Sumedang atau streaming di radio rksfm.com.
3: Aula Serbaguna GIM Sumedang, pas untuk semua acara, pas untuk semua cerita.
4: Hei, lo sadar gak sih? Sekarang tuh hidup butuh internet dengan cepat. Bukan cuman buat nonton atau scroll TikTok doang, tapi kerjaan, kuliah, bahkan pesen makan juga.
5: Bener banget. Tapi tenang, sekarang kan bisnis udah hadir di perumahan kita.
4: Wow, serius? Ada promo gak tuh?
5: Ada dong. Paket hemat 65 Mbps cuma Rp175.000 per bulan.
4: Wow, gue langsung daftar sekarang deh.
5: Buruan, hubungi langsung Business Brand Sumedang di Jalan Kebon Kol nomor 43 Regol Wetan Sumedang dengan menghubungi nomor WA 0821-2955-5543 atau bisa juga kita cek di bisnethome.net.
2: Jangan cuma scroll, waktunya upgrade. Internet cepat dan stabil, ya Bisnet dong.
6: Bala Bandung, Bandung, Bandung, Bandung, Pak.
7: Ke Bandung, ya.
6: Mohon ke Bandung. Ayo, naik, naik, naik, naik.
8: Bapak, naik. Beri ke mana hari Bapak? Bala Bandung, Bandung, Bandung. Pakai naik bus segala.
7: Ih, panrek di parik sama, tak ke Bandung optical.
8: Iya. Tapi terkena ke Bandung segala atuh ahi bapak. Ih,
7: nya di mana atuh ari Bandung Optical?
8: Eta, di Jalan Prabu Gesan Ulun nomor 86 Sumedang.
7: Ih, kutan deket gening. Buru atuh bapak anter ke Bandung Optical. Geus teu sabar yeuh hayang dipariksa mata, oge sakalian meuli kacamatana.
2: Bandung Optical, pusat pelayanan kacamata, panglengkepna jeung panggeureulna di kota Sumedang. Nyayogikeun peralatan kacamata, tingawitan lensa, dugi ka prim. Alat-alat optikna, panglengkepna sasumedang. Model kacamatana sararae, kualitasna terjamin, sareng bergaransi. Di Bandung Optical, diparios mata ku para ahli nutos pangalaman puluhan tahun. Kalayan nganggo teknik komputer, ngadamel kacamata tiasa diantos, nampi oge pelayanan peserta BPJS. Perkawis pangaos, tangtos, kahontal ku balarea. Peryogi ka uninga, wirehna Bandung Optical nugaskan sales keliling ka bumi-bumi. Bandung Optical mumical kacamata atanapi prim di toko. Bilih aya sales keliling door to door mengatasnamakeun Bandung Optical eta di luar tanggung waler Bandung Optical. Bandung Optical.
7: Bandung Optical.
2: Alamatna di Jalan Prabu Gesan Ulun nomor 86 caket kantor pos Sumedang. Telepona 202-421.
6: Bandung, Bandung, Bandung, kumaha pa bade ka Bandungna?
7: Ah moal jadi jang ah.
6: Ih, poro ditungguan.

Oke, masih di Radio RK 106,1 FM, teman setia dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama Dewi Ara yang menemani Balada RKS ya di siang ini. Yang siang ini enaknya apaan sih? Ngantuk. Terus enaknya makan yang seger-seger. Baik itu minuman, minumannya juga yang seger, yang ada jeruknya, wow mantap banget. Atau mungkin yang ada cendol-cendolnya gitu. Apalagi kalau kita ada rujak-rujak ya, ada rujak serut, ada rujak bebek ya. Kalau di alun-alun itu semuanya ada loh. Dan itu enak banget nih kalau dimakan di siang ini. Oke, Balada RKS tadi pagi ya, tadi ngikutin salah satu acara yang diadakan oleh salah satu partai. Dan itu mungkin namanya yang dinamakan reses ya. Jadi salah satu dewan yang dari RI ini berkunjung kepada salah satu daerah di Sumedang tentunya, dan mengadakan reses untuk memberikan suatu pelatihan kepada para UMKM yang ada di daerah itu. Dan Teh Dewi kebetulan tadi hadir sambil sedikit sosialisasi tentang Samira Travel ya. Jadi teman-teman juga di Sumedang itu memang lengkap sekali. Kalau misalkan ada yang mau bareng-bareng umroh sama Teh Dewi, boleh tuh bareng. Kalau mau umroh di bulan Juli bareng Teh Dewi ya, di Travel Samira atau Samira Travel itu, alhamdulillah. Dan kalau misalkan mau gabung-gabung, boleh nih di japri-japri ke Teh Dewi juga. Oke, Balad RKS, ada suatu permintaan lagu dari seseorang. Tadi siapa? Tapi lep orangnya belum ngisi loh. Belum ya? Ada Astrid tentang Rasa. Ini lagu kesukaan Teh Dewi juga. Kita nikmati bersama.

Oke, itu tentang rasa dari Astrid ya. Enak juga ya lagu Astrid barusan siang-siang begini dikasih lagu tentang rasa. Rasa itu ada sesuatu hal yang membuat kita terkadang merasa menjadi indah, merasa menjadi berarti, merasa atau sebaliknya merasa tidak berarti. Itu rasa juga ya. Tetapi kita semuanya tentunya pinginnya rasa itu yang indah-indah deh. Yang membuat kita akan bahagia, yang membuat kita menjadi termotivasi hidup lebih baik lagi gitu kan. Dan untuk hal-hal seperti itu tentunya kembali lagi kepada diri kita, untuk pengontrolan diri kita ya, mau bagaimana cara mengatasi setiap permasalahan yang ada tentunya, dan juga bagaimana cara kita menyikapi berbagai hal yang terjadi pada kehidupan kita tentunya. Tadi ada permintaan lagu ya dari Rosa katanya. Apa saja? Ini Teh Dewi puterin judulnya yang ini enak juga sebenarnya dari Teh Rosa ini ya. Teh Rosa asli Sumedang loh. Ada judulnya The High Ladies dari Rosa.

0: ladies apa anci?
1: Oke, itu hi ladies dari Teh Ocha atau Rosa ya. Itu benar ya, jangan sampai kita sebagai wanita itu mau dianggap lemah. Zaman sekarang itu udah gak kudu digituin ya. Kita harus sebagai wanita harus tegas juga, jangan mau dilecehin oleh para kaum pria tentunya. Dan itu salah satu penjagaan diri atau pengontrol diri sebagai wanita sekarang, tidak harus menjadi seseorang yang karena menyukai seorang cowok bisa aja digimanain, jangan ya. Ya, di dunia ini bukan hanya satu cowok, masih banyak cowok-cowok yang lainnya yang pasti bisa membahagiakan kita. Jadi kalau misalkan ada satu pintu yang tertutup, pintu yang lainnya masih banyak yang terbuka oleh kita. Kita harus bisa memilah dan memilih, cerdas untuk menentukan mana yang pintu itu yang harus kita masuki. Ada permintaan, pintu itu yang harus kita masuki. Ada permintaan dari Kak Dedi ya tadi katanya, dari Trisuaka, menua bersama.

0: bersamamu.
1: Menua bersamamu. Oh, indahnya banget ya kalau kita menua bersama orang yang memang kita sayangi, yang memang kita inginkan, yang memang kita harapkan. Nah, pertanyaannya, apakah kalian sudah merasakan hal seperti itu?

gitu, ataukah memang baru proses untuk mendapatkan seutuhnya seseorang? Itu PR ya, PR tadi juga kayaknya. Walah. Dan mudah-mudahan apapun yang kita inginkan, menua bersama dengan seseorang yang kita harapkan, itu adalah harapan kita, keinginan kita. Karena begitu indahnya, begitu kita merasa berartinya hidup kita kalau kita bersama orang-orang yang memang diharapkan oleh kita, apalagi kita menua bersama. Dan akhirnya kebahagiaan itu di hari tua akan kita nikmati. Mudah-mudahan itu akan tercapai atau akan dirasakan oleh kita semua tentunya. Jadinya kita gak usah lagi ada yang menunggu kamu, selalu menunggu kamu. Sampai kapan kita mau menunggu kamu? Itu seperti judul dari Kang Anji, Menunggu Kamu.

Okay, menunggu kamu dari dari Kang Anzi ya. Dan balada RKS kata Teh Dewi juga menunggu jangan dianggap sepele loh. Lelah menunggu itu jangan salah. Jadi daripada menunggu, lebih baik sekarang itu membuka hati kepada orang yang baru. Mungkin itu kan lebih baik daripada kita terlalu banyak menunggu. Dan ada permintaan lagu ya dari lagunya Seventeen kemarin ya kalau gak salah. Ini lagunya bagaimana kita akan nikmati bersama. Tapi sebelumnya Teh Dewi ada informasi juga ya. Masih informasi tentang kehilangan nih dua buah kunci motor di sekitar pom bensin dan Alfamart Patung Kuda ya. Berarti sudah 3 hari yang lalu kalau sekarang ya. Kalau misalkan memang sekarang ada yang mendengarkan dan ada yang menemukan, silakan diantarkan saja ke Radio RKS ya, ke Teh Dewi Ara. Sekali lagi, ada yang menemukan kunci motor ya di 3 hari yang lalu, tepatnya di daerah pom bensin antara Alfamart juga ya, itu di Patung Kuda. Silakan bisa diantar aja ke Radio RKS Kabupaten Sumedang, ke Teh Dewi Ara. Dan info juga tentang loker nih, loker-loker untuk daerah Kabupaten Sumedang, untuk teman-teman yang mau melamar tentang pekerjaan ya. Kemarin masih sempat ada pemberitahuan kan dari Dinas Tenaga Kerja Sumedang. Dibuka aja ya IG-nya Dinas Tenaga Kerja Sumedang. Di sana loker-loker untuk yang mencari pekerjaan bisa dilihat, dan untuk apa ajanya lebih jelasnya bisa dilihat. Oke. Khususnya yang berada di Sumedang ya. Jadi enggak usah pusing-pusing, coba dilihat aja di IG-nya Dinas Tenaga Kerja Sumedang. Barangkali ada yang cocok dan memang barangkali ada yang lagi mencari pekerjaan yang dibutuhkannya. Oke, balada RKS tadi ada permintaan lagu dari Seventeen kemarin. Oke, Kang Vertikal ini lagunya ya.

Okay, itu dari permintaan Kak Vertikal tadi ya, yaitu kemarin dari Seventeen. Enak juga lagunya ya. Semakin siang semakin ngantuk kayaknya ya. Tetapi untuk yang lagi bekerja, apalagi yang di kantor-kantor, jangan dulu ngantuk. Sekarang itu hari Jumat ya. Hari Jumat biasanya ada yang kerjanya itu di rumah ya, kerja dari rumah ya. Dan mudah-mudahan meskipun kerjanya dari manapun, yang penting amanah saja. Waktunya kerja ya kerja, waktunya makan ya makan, betul gak? Yang penting pekerjaannya beres ya, dan tidak ada alasan untuk tidak beres tentunya. Dan Balada RKS ya, kalau kita berbicara tentang kehidupan di hari ini atau kehidupan di di kedepannya, itu tentunya akan menjadi sesuatu hal yang menjadi PR besar bagi pribadinya masing-masing. Karena kita harus menentukan ke depannya kita itu mau bagaimana, mau ke arah mana, dan mau dengan siapa. Kalau memang masih belum ada siapa-siapa, tetapi ya yang penting kita jangan memikirkan di masa lalu, apalagi memikirkan seseorang atau dia. Seperti ada sebuah lagu judulnya dari Anji, Dia.

pakai hanya padanya untuk dia. Dia dari Ansi. Oke, Bala Darga, seperti yang kita masih rasakan bersama, khususnya di Kabupaten Sumedang, bahwa hujan masih selalu terjadi di sore hari tentunya. Jadi meskipun sekarang masih terasa panas, sangat anget ya, apalagi yang berkendaraan roda 2 yang nanti mungkin sekitar jam 4 mayoritas sudah pulang kerja ya. Jangan lupa untuk melengkapi perlengkapan kendaraannya. Jangan sampai Anda merasa kehujanan, kedinginan, dan akhirnya sakit seperti kayak Teh Dewi, masih empluk-empluk dikit nih ya. Suaranya agak-agak sedikit gimana gitu ya kalau kita lagi flu. Dan jangan dijadiin contoh nih. Dan jangan lupa juga ya, yang 3M nih, 3M terus kita lakukan bersama-sama untuk menjaga lingkungan kita agar teraman, terhindar dari yang namanya demam berdarah. 3M itu apa saja sih Teh Dewi? Lupa gitu kan ya. Ada mengubur, menguras, menutup barang-barang yang ada di rumah. Menguras bak mandi kita. Kalau misalkan memang di toilet kita masih menggunakan bak mandi, seminggu sekali minimal ya dikurasnya. Menutup tempat-tempat tampungan air yang di rumah yang sekiranya tidak ada tutupannya, diusahakan tertutup ya. Dan mengubur barang-barang bekas yang memang bisa dijadikan untuk bersarangnya nyamuk demam berdarah atau untuk berlinangnya air ya. Meskipun tempatnya kecil tapi bersih, itulah tempat mereka untuk beranak pinak. Karena demam berdarah itu bukan di air yang kotor tetapi di air yang bersih. Makanya kita kalau seperti itu timbullah rasa sayang, rasa cinta. Karena kalau kita sudah sigap dan siap-siap menghadapi segala resiko yang terjadi, apapun di hari ini, berarti kita sudah tenang. Setidaknya kita sudah berusaha untuk yang terbaik. Maka timbullah ada rasa cinta. Ada cinta karena cinta dari Zudika.

Cinta Karena Cinta dari Zudika. Oke, seperti tadi menyambung kembali, menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, dan kita berusaha untuk mengatasi ya dengan sebaik mungkin sebelum terjadi sesuatu hal resiko, itu lebih baik kalau menurut Teh Dewi ya. Dan salah satunya yaitu tetap menjaga lingkungan dengan bersama-sama teman-teman lingkungannya seperti di tingkat RT, RW ya, dengan kalau hari Jumatnya ada Jumsi, Jumat bersih, kalau Sabtunya ada Sabsi ya, Sabtu bersih, dan kalau minggunya ada Mingsi, Minggu bersih. Kalau kita selalu menjaga lingkungan kita dengan kompak ya, dengan teman-teman, dengan keluarga, dan dengan anak atau cucu atau siapapun, atau dengan orang-orang di sekitar kita di komplek ataupun dimanapun ya, insyaallah setidaknya kita sudah mengurangi resiko-resiko yang akan terjadi di lingkungan kita. Dan semoga nih untuk keluarga besar BPBD Sumedang juga tetap semangat ya untuk menjaga hal-hal yang selalu terjadi di Sumedang kemarin. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang namanya bencana ya. Karena ini yang paling, bukan semuanya, mayoritas direpotkan juga kalau sudah terjadi bencana. Tetapi yang penanggulangan pertama biasanya kan itu BPBD yang lebih bertanggung jawab. Tetap semangat ya Ibu Dewi, Ibu Kabid. Sehat selalu dirimu, jangan lupa bahagianya. Oke, Balada RKS ya. Tidak terasa nih, waktu sudah mau menunjukkan pukul 3, 9 menit lagi. Ini tandanya tadi sudah harus ada awahan, harus pamit dari depan teman-teman semua. Dari pendengar semuanya tentunya, karena apa? Karena akan berganti program. Apapun yang dilakukan, apapun yang didengar oleh kita hari ini, seperti hiburan atau lagu atau apapun atau informasi, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Anda-Anda semua. Dan ayolah kita selalu mengingatkan tentunya dalam hal kebaikan. Jangan pernah lelah untuk selalu berbuat kebaikan. Kesuksesan adalah tentang menciptakan kesempatan, bukan menunggu kesempatan datang. Untuk meraih kesuksesan, kita harus percaya pada diri sendiri dan kemampuan kita. Intinya percaya diri harus lebih ditingkatkan. Kesuksesan adalah gabungan dari usaha kecil yang dilakukan setiap hari. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah awal dari kesuksesan. Jangan kemana-mana, karena tetap ya Radio RKS akan menemani dengan lagu-lagu kesukaan Anda tentunya. Dan setelah ini ada lagu-lagu dangdut yang bisa dinikmati oleh Anda semua tentunya. Dari Radio RKS 106,1 FM, teman setia dimanapun Anda berada, Dewi Ara Amit Munur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: harganya di bawah 70.000, kamu cek aja di keranjang ya. Bahannya krom vanadium, dapatnya itu 46 piece loh ya. Cakep banget. Mulai dari ukuran 4 mili maksimal 14 mili coy ya, dapat ratchetnya juga ya kan. Dapat sambungan, dapat mata obeng juga nih. Mantap enggak sih ya? Buat kamu yang mau nih, cek di keranjang ya, kalau dapat harga di bawah 70.000 sikat langsung ya. Ini stoknya udah enggak banyak, sudah di booking segala seperti ini ya. Terjatuh lagi di pelukan mobil ya, wajib tetap di mobilnya satu bukan seperti ini.
1: Aku terjatuh lagi di pelukan.